0: dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, sewa ngegau.
1: 92.6 Nagari FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ya, peringkat-peringkat semua yang mendengar sekarang ni kan, kita ada tiga gelombang utama, iaitu di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ada yang tanya Pak An kan, kalau di luar kawasan jauh sikit Pak An kan, nak dengar macam mana? Sebenarnya mudah saja. Boleh download RTM Klik di telefon bintang anda sebab betul-betul percuma. Download saja RTM Klik itu di anda punya telefon bintang, di App Store, di Play Store. Dekat situ ada 34 stesen yang bersiaran secara langsung. Jadi bolehlah pilih kami, Negeri FM. Kami bersiaran daripada jam 6 pagi sehingga 12.30 malam. Jadi bolehlah, kita ada macam-macam segmen. Kalau ikutkan pada hujung minggu, kita ada Radar Extra, kita ada Santai 12.6, kita ada Espresi Malam. Kalau ikutkan pada hari biasa, Isnin hingga Jumaat kan, kita ada bermula dengan Radar Pagi. Lepas tu diikuti kita ada Santai daripada jam 10 sampai pukul 2 petang. Dan kita ada Moncak Petang daripada jam 2 petang hingga 6 petang. Dan diikuti kita ada Espresi Malam daripada jam 6 hingga 12.30 malam. Itu dia kan. Jadi boleh pilih kami lah, insyaAllah. Jadi pendengar semua, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

berbicara bersama tetamu Negeri FM. Tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

Ya, hujung minggu macam ni kan, mesti ada yang on the way balik ke rumah daripada bercuti. Ada juga yang berehat di rumah. Ada juga yang tengah bekerja di hujung minggu kan. Apa juga keadaannya pun, semoga baik-baik aja insyaAllah kan. Bila di hujung minggu macam ni, mesti ramai yang keluar rumah. Ada yang belum balik lagi daripada raya kan. Apa pun, nanti nak memandu atau tim memandu, semoga sempat sampai ke destinasi. Okay? Pastikan sebelum kita keluar rumah, periksa kenderaan kita dengan sebaik mungkin. Cek dulu tayar okey ke tidak, minyak hitam cukup ke tak, brek lampu menyala ke tak, lepas tu signal punya lampu menyala ke tak, lampu besar menyala ke tak. Itu semua benda-benda penting tau. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kenapa tak perasan kan, contoh macam lampu brek belakang kan. Kadang-kadang kita nak tak nampak je lah, macam mana nak tengok selain pada orang tegur kan. Apa kata sebelum kita keluar rumah, kita minta lah siapa-siapa, tak pun letak je phone record belakang kereta, tekan-tekan brek tu tengok nyala tak. Kalau nyala, alhamdulillah, itulah dia kan, yang warnanya penting. Kalau tak nyala tu, kena tukar cepat-cepat lah. Okey, apapun saya doakan semoga semuanya baik-baik aja insyaAllah. Semoga semua sama sampai destinasi. Jadi pendengar semua, di hujung minggu macam ni, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, ataupun ada request lagu, ataupun ada ucapan, boleh terus WhatsApp di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

Balik Amal semua nanti pukul 9 pagi kita nak ke Pusat Berita Radio Artem Kuala Lumpur untuk sama-sama kita lain dulu utama 9 pagi. Maknanya dah lepas berita dalam utama 7 pagi tadi, kita sambung balik berita untuk kali kedua dalam utama 9 pagi. Terima kasih pengang semua, teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk disabilitas. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian Airport ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Kabar itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pengembangan GFM. Bersama saya Fahna Asli dalam Radar Extra kan, yang menemani anda pada jam 6 pagi tadi. Sampailah sekarang jam yang ke-4. Itu dia kan. Jadi kalau pendengar semua ada info cuaca, info trafik dan kongsi dengan seperti biasa, boleh WhatsApp anda konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ini dia ada pengen kita yang WhatsApp kita dikontikan, nama dia Izzati yang berada di Labu. Katanya selamat pagi berdiri bertugas dan juga pendengar-pendengar Gaya FM kan. Semoga hari anda semua ceria-ceria selalu dan selamat berhujung minggu. Amin. Terima kasih banyak Izzati. Jadi pendengar-pendengar semua kan, kalau ada ucapan ke info cuaca, info trafik, macam biasa boleh WhatsApp anda konti nanti Pak bacakan. Okay. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu sekarang ni, tadi memandu, semoga sama sampai destinasi. Mana tengah makan, selamat menyambut selera kan. Mana yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Semoga hari anda ceria-ceria selalu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Lagi Grand FM yang sampai bila-bila dapat kajian kita berada di hujung Radar Extra. Sebenarnya bukan hujung pun kan. Tapi selepas ini akan menemani anda bersama dengan Zuhairah dalam carta hits Negeri FM kan. Jadi Pak An akan serahkan kepada Zuhairah untuk menemani anda semua. Jadi sampai sini saja Pak An menemani anda. Dan kita jumpa pada hari esok dalam Radar Pagi seperti biasa jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Okay? Terima kasih kepada semua. Jaga diri, jaga keluarga, jaga semua kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

saya Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits

risau terlepas. Jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zoo. Macam biasa, setiap hari Ahad kalau dengar je suara Zoo ni, tak lain tak bukan Carta Hits Negeri FM. Dua jam aja kita nak layan lagu-lagu dalam Carta Hits dan semestinya banyak Zoo sediakan cerita-cerita menarik untuk anda semua yang Zoo akan kongsikan. Ada cerita yang viral, ada cerita artis antarabangsa dan banyak lagi sebenarnya. Kalau anda nak dengar, kena terus layan 2 jam ini untuk Carta Hits Negeri FM. Apa pun, Zoo nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang dengar kami dekat RTM Klik tu pun, terima kasih banyak-banyak ya. RTM Klik ni boleh dengarkan Negeri FM di mana jua anda berada secara percuma. Tak perlu bayar pun asalkan ada liputan internet. Boleh dengar kami dengan jelas sekali. Haha, seronok kan? Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan lagu yang berada di nombor 20, Zoo nak recap dulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau lagu di nombor 5, nyanyian Floor 88 dengan lagunya F. Lagu di nombor 4, Nostalgila, nyanyian Hakim Rusli. Lagu di nombor 3, Dansa, Ernie Zakri. Lagu di nombor 2, Ahai, Siti Nordiana dan juara pada minggu lalu, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainal Kal featuring Zamir Haris. Jadi jom kita layan terus lagu yang berada di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini komposer dan liriknya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Penyanyi ini sendiri yang kompos lagu ni, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Jom kita layan dulu lagu pencalonan pada minggu lalu, lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hit Negeri FM. Nombor 18.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: Itu dia persembahan Emilia Azizan dengan lagunya Jena Sara, baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 16, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri, baru 4 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 17, masih nyanyian kumpulan Sakura Band, komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo, dah berada 3 minggu dalam carta. Lagu di nombor 18, sebentar tadi, Sayangi Dia, nyanyian Usop, lirik Bumbu MS dan juga Bob Smart, komposer oleh Zimi dan juga Usop, dah berada 18 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, terima kasih kerana layan carta hits Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Kalau sedang memandu, hati-hati. Okey, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang dah mulakan perjalanan nak pulang kembali ke kediaman selepas bercuti hari raya kan. Apapun, ke mana pun hala tuju anda, Zul doakan agar semuanya selamat lah. Amin. Kita doa yang baik-baik ya. Jom sambil memandu tu, sambil layan dulu carta hits 2 jam saja untuk hari ini. Apalah ceritanya untuk minggu ini? Ini Zul nak kongsi dengan anda, khususnya untuk adik-adik yang tengah bercuti sekolah tu kan. Siap sedia, yang mana ada bakat nyanyian tu dah boleh asah ataupun dah boleh praktis, dah boleh berlatih untuk sama-sama anda sertai pencarian bakat bintang kecil Negeri FM 2026. Kita sedang mencari adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian sebenarnya. Pada 4 dan juga 5 Jun, dah tak lama dah pun, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, iaitu hari Khamis dan juga Jumaat 4 dan 5 Jun tu. Set siap-siap oma, abah, ibu, mami, dalam telefon kan, yang mana anak-anak berbakat ataupun nak cuba pun tak ada masalah, cuma nak orang kata tingkatkan keyakinan anak-anak kita kan, boleh aja datang. Kita meriahkan lobi Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad tu. Okey, kalau kita tengok antara syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur tu Joh sampailah 12 tahun, bawa satu salinan asal siji kelahiran atau MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport, boleh bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive. Peserta juga mesti nyanyi lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan juga lagu logat negeri 9 diiringi minus one. Ini bekas Johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah buat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tak layak menyertai bintang kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak dibenarkan juga menyertai bintang kecil ini. Okey, itu dia antara syarat penyertaan lah untuk bintang kecil Negeri FM 2026. Jadi tunggu apa lagi? 4 dan juga 5 Jun nanti ya. Jom datang ramai-ramai ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, adik-adik. Kita nyanyi nanti sedap-sedap. Nyanyi hebat-hebat. Kalau ada tarian yang perlu dipersembahkan, persembahkanlah masa itu, biar bertambah sikit. Ada juri ya yang menilai, jangan main-main. Jadi itulah dia cerita untuk minggu ini. Selepas ini banyak lagi cerita Zul nak kongsikan. Kena terus bersama dengan Zul. Lepas ni jom kita layan persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Komposer dan lirik oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, dah berada 6 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 15.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Carta Hit Negeri FM Nombor 14.

tersangka untuk gembira dan bahagia, perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara

0: yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Terangnya cahaya bulan, bintang pun berkelipan, sepi tak bersulaman bila

0: Sembah Haji Hazikir dengan lagunya Minta Ampun baru saja menghiburkan anda. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya. Minggu ini naik satu anak tangga. Dah berada 8 minggu lagu ni dalam carta. Manakala lagu di nombor 13, Rasa dan Takdir, Amirah Osman dan juga Irfan Haris. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Syafiq Rashid, turun satu anak tangga minggu ini. Dah berada 16 minggu dalam carta. Okey, cerita mengenai artis antarabangsa kan, Zul nak kongsi dengan anda. Kalau Zul perasan lah, dari bulan 5 ni sampailah penghujung hujung tahun, bukan main, banyak lagi konsert artis-artis tanah air, artis antarabangsa yang best-best. Ini salah satunya, konsert Ungu Tiga Dasawarsa Special Night in Kuala Lumpur, bukti bahawa Ungu masih lagi relevan sehingga sekarang ini. Bakal berlangsung September nanti dan peminat juga akan dibawa mengimbau perjalanan seni mereka dari awal era sampailah jadi antara band yang paling berpengaruh di rantau ini. Dan menariknya konsert itu nanti kalau kita baca ni, yang bakal tampil dengan konsep yang lebih emosional dan imersif untuk menghargai sokongan peminat selama 30 tahun. Weh, seronok lah ni, kalau tak pergi memang rugi. Itu dia berkenaan konsert Ungu pada bulan September nanti. Nanti cerita artis antarabangsa untuk minggu ini. Baiklah, selepas ini banyak lagi perkongsian Zul nak kongsi. Tapi jom kita layan dulu persembahan Alpha dengan lagunya Piramli Saloma. Lagu di nombor 11, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Justin Seo, Musin Kush dan juga Prem Anan. Turun satu anak tangga minggu ini.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Catat hit Negeri FM. Nombor 10.

0: Baru saja sebentar tadi, persembahan Hakim Madam Magistrate dengan lagunya Juliet baru saja menghiburkan anda. Komposer lagu ini oleh Hakim Madam Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ni nampaknya kekal di nombor 9 dan dah berada 9 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 7 minggu dalam carta. Okey, kalau cerita mengenai pempengaruh media sosial ni, hari ni Zubah buka cerita artis tanah air juga apabila baru-baru ni Datuk Yusri beberapa minggu lah. Berita ini Zu ada terbaca di artikel apabila dia mengingatkan kepada orang ramai jangan mudah terpedaya dengan perkongsian di media sosial. Sebab apa? Terbaru, Datuk Yusri sendiri tampil beri peringatan kepada semua berkenaan wujudnya akaun palsu yang menyamar jadi diri dia, dan sebenarnya ramai yang hampir terpedaya. Datuk Yusri pun dah bagi tahu itu bukan akaun dia sebenarnya. Jadi kenalah berhati-hati ya, kalau anda dapat mesej daripada Datuk Yusri tu, tengok betul-betul sama ada adakah itu media sosial rasmi Datuk Yusri ataupun mana-mana artis lah. Jadi selepas ini jangan mudah percaya dengan apa sahaja yang kita tengok dekat media sosial. Kalau perkongsian ke berkenaan apa-apa posting lah di media sosial tu, tengok dulu betul-betul kan, baca dulu dari atas sampailah habis, tengok pula bahagian komen kan. Kadang-kadang komen pun ramai juga yang membantu, kata itu skamer dan sebagainya kan. Jangan terus percaya je, bahaya nanti. Okay, baiklah, itu dia sedikit perkongsian yang boleh kita sama-sama ambil iktibar. Selepas ini kita akan tahu juga lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu kita ada 3 lagi lagu hits yang akan teman kita, antaranya selepas ini persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayo Pulang. Jangan pulang lagi ya. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua kekal di nombor 8 minggu ini.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Nombor 7.

Persembahan Flow 88 dengan lagunya F baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini komposernya oleh Zai Hamzah. Lirik Acoy Flow 88 dan juga Himo. Minggu ni turun satu anak tangga dan telah berada 26 minggu dalam carta. Nampaknya Flow 88 dengan lagunya F terkeluar daripada top 5 untuk minggu ini. Baiklah. Manakala lagu di nombor 7, Balas Baik Nabila Razali, minggu ini kekal di nombor 7. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak dan berada 10 minggu dalam carta. Baik, sebelum kita nak dengar ya lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini, Zuna bagi tahu jangan lupa ya untuk undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Anda singgah di Facebook dan juga Instagram kami. Lepas tu nanti kalau nampak poster carta hits dekat sana, boleh komen. Boleh komen hi Zu ke apa ke, tak ada masalah. Yang paling penting dekat caption tu lah ada link easy poll yang untuk anda membuat undian setiap minggu. Okey, nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Yang penting anda semua puas hati sebab lagu anda yang anda suka, yang anda suka dengar sentiasa berada di kedudukan yang teratas untuk carta hits. Okey, jadi minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu yang berjaya kekal dalam carta selama 26 minggu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Farouk Roman, Zel Hadawan dan juga Hazama. Aku Bukan Narsisis, nyanyian Hazama terkeluar untuk

0: Jadi lagu pencalonan untuk minggu ini merupakan sebuah single yang mengangkat tema kerinduan dan juga overthinking, terlalu banyak fikir pada waktu malam. Katanya lagu ini sendiri membawa makna yang sangat peribadi buat penyanyi ini. Nanti kita dengar lirik dia tu. Lagu yang menggabungkan elemen Arabik dan juga Spanish dengan sentuhan pop Melayu moden, menampilkan emosi vokal penyanyi yang jujur dan juga penuh rasa. Single ini juga menandakan fasa baru Ezra Kong melalui projek Mimpi yang lebih dekat dengan kisah nyata dan inspirasi pribadi. Jadi jom kita terus nak layan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Malam-malam nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Yalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Komang betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayo ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Yalah, ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Charta Hits Negeri FM.
5: Nombor 5.

0: Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgila. Lagu ini komposer Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Minggu ini kekal di nombor 4, dah berada 20 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Palung Terdalam, Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Tajah dan juga Bintang, dah berada 17 minggu dalam carta, naik satu anak tangga, menjadikan lagu Palung Terdalam kini berada di top 5 untuk carta hits Negeri FM. Tahniah ya untuk anda semua yang undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, baiklah, untuk cerita artis tempatan, Nizu nak kongsi berkenaan konsert Seribu Rahmat yang akan himpunkan 3 generasi peminat muzik tanah air. Sebab apa 3 generasi? Sebab Umbrella bergabung satu pentas bersama dengan Zamani dan juga Floor 88 dekat mana? Di UUM Sintok pada 6 Jun hadapan. Dah tak lama dah ni. Bukan sekadar konsert nostalgia, persembahan itu bakal tampil dengan elemen teknologi AI yang bawa penonton travel ke era 90-an. Menarik tu. Menerusi video flashback dan klip eksklusif perjalanan seni Umbrella. Dan lebih menarik, lebih 20 lagu hit dijangka akan dipersembahkan, termasuklah Ramalanku Benar Belaka. Aceh, gerimis mengundang dan juga hutang. Memang kalau baca artikel ni pun dah rasa dah pergi ke era zaman 90-an dulu-dulu kan. Ini kan pula untuk anda semua yang mungkin dah rindu nak dengarkan lagu-lagu menggamit memori ni, bolehlah sama-sama layan nanti pada 6 Jun di UUM Sintok sempena konsert Seribu Rahmat. Itulah dia cerita artis tempatan untuk minggu ini. Jadi jom kita layan persembahan di nombor 3. Nampaknya lagu nyanyian Ernie Zakri, Dansa, kekal berada di nombor 3 untuk minggu ini dan telah berada 12 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri, Dansa.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: itu tadi lagu juara baru saja menghiburkan anda. Nampaknya lagu Ahai kembali lagi juara untuk minggu ini. Nyanyian Siti Nurdiana, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Minggu ini naik satu anak tangga menjadikan lagu ini juara kembali untuk carta hits negeri FM. Tahniah kita ucapkan. Lagu Ahai dah berada 13 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga kita ucapkan buat Dalam Diam. Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris, komposer dan lirik oleh Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris juga dah berada 14 minggu dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk anda semua terima kasih yang mana dah undi lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu ini. Teruskan undi untuk minggu hadapan ya. Senang saja caranya, pergi ke Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti di bahagian caption tu anda boleh tengok ya, ada link. Anda tekan je link tersebut, bolehlah undi lagu-lagu kegemaran anda. Terima kasih Zuna ucapkan untuk anda yang dah layan selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Dengarkan kami setiap hari dari 6 pagi sampai 12.30 malam. Dan insyaAllah minggu hadapan layan lagi carta hit setiap hari Ahad pukul 10 pagi hinggalah pukul 12.30 hari, dan kita ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Zudan nak tutup kedai ni. Bye-bye semua. Jaga diri. Assalamualaikum.
1: Carta hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
7: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari pandangan Nagari FM. Tak kira di mana saja berada. Syukur Alhamdulillah bertemankan Ayu Nanti Babu pula lah. Lepas bertemankan Farhan Asri dan baru saja selesai catahid. Makanya bersama-sama dengan Zuhairah. Jadi ramai yang tanya, Aizu dah masuk kerja ke? Untuk catahid kiranya rakaman lah tadi kan. Alhamdulillah. Untuk hari ini 31 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk semua. Salam hujung minggu dan salam keceriaan bersama-sama ahli keluarga, kawan-kawan, rakan-rakan dan juga jiran-jiran. Ada aktiviti ke hari ini? Adakah jemputan di mana-mana? Boleh kongsi cerita. Layan Negeri FM.

0: Hai, saya Dr. Shaker Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Santai 12.6.

Negeri FM 12.16 minit tengah hari santai 12.6 bersama-sama pendengar Negeri FM. Alhamdulillah. Yang dalam perjalanan sekarang ini kan, katanya dalam kiranya lebih kurang dalam 30 minit nak sampai ke destinasi. Nak memenuhi undangan, katanya ada majlis resepsi. Alhamdulillah. Makanya tahniah kena berjaya menghadirkan diri. Ya, dalam banyak-banyak undangan, makanya hari ini undangan yang yang sompek lah kan. Jadi dapatlah kiranya menunaikan hajat tuan rumah. Alhamdulillah, tahniah lah ya. Bukannya mudah untuk dapatkan masa yang macam ni. Sambil-sambil dalam perjalanan tu, sambil dengar Negeri FM, besar rasa hati kami tu ha. Mungkin juga pendengar ada kira nak kongsikan aktiviti hari ini kan, apa saja program yang berlangsung di kawasan anda, boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, untuk hari ini yang berjaya menghadirkan diri dalam apa jualah majlis yang kiranya yang dihadiri lah kan, undangan yang telah pun ditetapkan tarikhnya tu, dah pun di set masanya kan. Makanya eloklah sama-sama kita manfaatkan ruang yang ada. Jumpa kawan-kawan, jumpa tuan rumah. Makanya duduk bersama-sama, makan-makan sambil sembang-sembang, mengeratkan silaturahim. Cerita-cerita panjang, tapi tengok jugalah kiri dan kanan. Nak-nak pula majlis resepsi kan. Makanya undangannya tu memanglah ditetapkan, tetapi ada penggiliran. Yang baru sampai, kita bagi ruang untuk menjamu selera. Kan kita dah selesai makan, maka kita berilah pada yang tetamu baru tiba. Itulah namanya budi bahasa. Senyum tuan rumah kita. Tak ada dia rasa sebab salah kan. Orang ni lambik pula bongkar. Ni kawan ni baru sampai, tak ada tempat duduk. Negeri FM, santai 12.6.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. This song is called

Oh, itu dah memang passionnya lagu macam tu. Itu dah 60s daripada OAG Negeri FM, ingat sampai bila-bila, kadang-kadang terbawa baju. Itu semua lah tu. Baiklah saudara, dalam kepelbagaian yang menjadi kekuatan negara kita, jadi makanya mahlah ataupun marilah kita terus memupuk semangat perpaduan, keharmonian dan saling memahami antara satu sama lain. Ini kita terapkanlah dalam diri dan kita pupuk kepada anak-anak kita kan, dari awal kecil lagi sampailah ke dewasa. Dan sama-sama kita raikan juga rakan-rakan kita yang menyambut Hari Waisak. Selamat menyambut Hari Waisak. Semoga sambutan Hari Waisak pada tahun ini membawa kebahagiaan serta kesejahteraan kepada semua yang meraikannya, kepada semua kawan-kawan kita kan. Lagi dalam pada masa yang sama juga, hari yang sama, hari ini juga merupakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. 31 Mei hari Ahad. Makanya untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini bukanlah sekadar tarikh atau sekadar hari, tetapi adalah satu pilihan. Makanya kita pilihlah untuk sehatnya, untuk diri dan juga keluarga. Sama-sama lah pakat, padamkan rokok, nyalakan hidup. Tu deh kan, makanya jangan dinyalakan untuk rokok, tetapi kita nyalakan untuk kehidupan kita. Jadi jadikan api semangat untuk kita meneruskan kehidupan yang sihat. Tu deh, Negeri FM Santai 12 Now.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
1: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Ya, yang merindu, apa kata? Nyatakan rindu anda di WhatsApp Konti 012-603-0603. Mudah saja kan? Akhirnya nanti insyaAllah ayah akan sampaikanlah ya. Selagi masa diberikan bersama-sama pendengar sehingga pukul 6 petang nanti. 6 jam hari ni bersama-sama. Makanya diberi pinjam untuk kita berinteraksi di ruang udara dengan kaedah yang ada dengan kemudahan yang tiba. Antaranya WhatsApp Konti lah kan. Kalau nanti dalam pukul 2 macam tu insyaAllah kalau ada peluang. Jadi boleh jugalah nak telefon kan, kita berinteraksi bersama-sama ya. Nak berikan ucapan salam hujung minggu kepada siapa. Almaklumlah, dapat cuti panjang yang mana dapat lah. Yang tak dapat cuti panjang, makanya kita teruskan ya. Teruskan perjuangan untuk mencari joki. Jangan terasa mananya sedih, terasa sunyi. Negeri FM sentiasa menemankan anda, makanya letakkan kami di hati. Lagi apa nak kongsi, mana yang sekarang ini tengah menjamu selera. Makanya nak diucapkan ya, selamat menjamu selera lah. Dan sambil-sambil menikmati hidangan yang ada, makanya jangan lupa jugalah kiri dan kanan ya. Bersih, kebersihan kena kita ambil penting. Kena ambil motan. Kalau nak milih kedai makan, kita pastikan kedainya macam mana kan. Lepas tu pula kepada pemilik kedai makan, tak kira lah kedai makan kau cik, kau basah, kau restoran, kau disambut kan. Makanya pastikan layanan anda memuaskan pelanggan. Senyum sentiasa terukir di bibir. Jangan buat masam-masam muka, nanti orang hilang selera. Santai 12 now.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Santai 12.6, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hari. Jadi sebagai panduan, Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Seremban, 1.12 minit tengah hari. Terus dengar Negeri FM, Santai 12.6.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: città.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu dia kalah dalam menang daripada Maui dan Syamsul Yusof. Waktu sekarang dah pun 1.32 minit tengah hari, saudara. Apapun kalah dalam menang, maknanya kalau kita fahamkan maksud lirik itu tadi kan, biarlah kita kalah dengan manusia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya kan. Jadi apapunlah dalam kehidupan kita ini, persaudaraan bukan kerana darah sahaja, yang bukan disebabkan itu, maknanya ikatan kita sesama insan bukan hanya disebabkan kerana pertalian darah yang membuatkan kita kuat, membuatkan kita bersatu, membuatkan kita bahagia, tetapi kerana hati yang saling mendoakan sesama kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Negeri FM itu dia wanita daripada Dipa Arus dan juga Bunga Cinta Lestari. Alhamdulillah. Saudara, sekarang dah pun 1.46 minit tengah hari bertemankan Ayun dan Terbabu di sini bermula dua balik tengah hari tadi. Sehinggalah pukul 6 petang nanti. Baik, salam kenal buat semua pendengar yang baru saja layan Negeri FM. Hai Mr. Bob. Orang Pilah pun ada katanya dengar juga ni. Mana lagi selain daripada orang Pilah, kobakan dengan ayah sekarang ni kan. Hari ni Ahad ya. Mana ramai ambil peluang di hujung minggu ni melakukan aktiviti bersama-sama insan tersayang, insan yang dokek, insan yang rapat. Apa aktivitinya, berkongsi-kongsikan bersamalah kita kan. Mudah-mudahan mungkin menjadi ilham juga kepada pendengar yang lain. Tak tahu apa nak buat lah minggu ni. Baik, bolehlah telefon kejap lagi sekarang pukul 2 insyaAllah ya. Sebelum tu ambil dulu nombor talian untuk dihubungi, berinteraksi bersama-sama Ayun dan Terbabu di talian 06-675-3166 6753177. Hai, orang Ceras pun sama juga, selamat tengah hari. Katanya Moh Poi bersoko minggu ni ha, kata Mr. Bob. Bersoko ke mana tu? Cik kongsikan nak dengar soro sikit kan. Sekarang dibuka talian, maka telefonlah. Nombor yang diberi, silalah tekan.

0: tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Santai 12.6.

Untuk pendengar yang kali pertama bersama-sama kami di Negeri FM ini, salam kenal lah ya. Baik, sekarang ini di sekitar Sungai Gadut kan, ayo intai-intai cuaca nampak okey. Tak tahulah kalau mata ni salah pandang tak pun. Nanti bak kata orang pilah itu, ayo double check. Baik, masuk sekarang ni ayo intai-intai tang jauh ni kan, nampak kek cermin, kek jendela tu ha, nampak okey cuaca. Baik, ada yang korban niha baru nak mencari makan kata, baru baru nak dapat apa, mencari makan tengah hari ni, mesti makan okey apa, jalan-jalan cari makan ni, mencari tempat-tempat yang sedap ni, yang cantik kan. Ada juga yang korban saya baru balik kenduri ni ha, tu dah alhamdulillah ya, berapa hari ni jemputan ni tu sampaikan ado kan, orang dapat jemputan undangan majlis perkahwinan ya, sampaikan 3-4-6 jemputan, tapi tu berjaya deh menghadirkan diri tu tu bertuah betul kan, bosan hati tuan rumah nak pula. Sampai-sampai di rumah yang terakhir tu kan, saya tadi ompek kenuri tadi ni ha. Lepas tu tuan rumah pun dengar, oh iya ko, saya lah bawa sehati kan, sampai tetap juga dia datang tu sebulih-bulih, ujung pun ujung lah. Amela kongsikan dengan ayo aktiviti minggu ni ha kan, apa buat tu, tipe 6753166 6753177 lepas ni ya.

0: FM, ingat sampai bila-bila.
1: Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

irama kita daripada Aiman Tino 6753166 6753177. Talian dibuka sekarang kepada anda. Kongsikan dengan Ayo sekarang ni kan apa aktivitinya. Buat apa tu dengan siapa? Jadi ada yang dapat cuti panjang ke? Meh lah cerita. Teleponlah Ayo ya, kita borak-borak. Ada dua talian tu. 06-675-3166 atau lagi satu talian 06-675-3177. Dan untuk makluman pendengar, untuk minggu ni tak ada silang budaya kan? Untuk hari ni tak ada silang budaya. Semalam ayo tak pasti pula kan, sebab ayo bertugas hari ni. Tu deh. Jadi kalau pendengar mana yang lapang lah kan untuk menggantikan silang budaya tu. Mulai kita isikan ruang yang ada ini, maka telefon di talian 6753166 atau satu lagi nombor 6753177. Baik, sementara tu nak dikongsikan kepada anda informasi yang ada sekarang ini di depan mata ayo. Baik saudara, andai katalah kan ada berlakunya atau kedengaranlah letupan meriam pada 3 dan 5 Jun, jangan panik saudara. Di kawasan Putrajaya, semua rakan-rakan yang berada di Putrajaya, jangan panik. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Mohamed memaklumkan ya, bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Persin 1. Jadi maklum kepada semua ya, makanya akan kiranya berlakunya atau dilepaskan letupan meriam itu pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi Rabu ini, iaitu 3 Jun. Jadi maklum pada pendengar semua. Baik, di talian menanti ini siapa agaknya? Halo? Halo Negeri FM? Tanjat ayo, tak ada, tak apa. Ayo tunggulah peh ni. Santai 12.6.

0: Saya akan nanti saya Fit. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Negeri FM, ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya layan hati ya, tengah hari potang dah. Ni dah pukul berapa? Dah pukul 2:23 minit potang dah. Baik, di talian ada merolip-rolip ni kan, ayo nak sambut lah. Tapi sebelum tu nak ucapkan selamat potang kepada pendongar ni. Ha, kat sana Cik Saiful dan isteri tercinta namanya yang tersayang di sebelah bekas kekasih katanya. Bukan bekas kekasih, bekas girlfriend. Ha? Bekas girlfriend, bekas kekasih, mana yang lebih? Mananya kau banyak doket sebelah ni, Nonga, Nogori FM sekarang ni dalam perjalanan. Kemana harah itu, Cik Saipul? Jalan-jalan mana tu, cari makan kau, cari sedara. Terima kasih layan Nogori FM ya, senyum lebar lah yang tersayang kat sebelah tu. Kau banyak bokeh girlfriend ni marin, merangkap tunang dan merangkap isteri. Alhamdulillah menjadi. tu deh, berapa hasil lah tu kan? Lupa pula nak nanya kan? Cokoban sekali tu, dah berapa orang anak tu? Baiklah, di talian ni siapa agaknya? Halo, Nogori FM siapa tu?
1: Hello.
0: Ya.
1: Pandak Desaru.
0: Baik, Pandak. Pandak Desaru, cuaca macam mana kat sinun Pandak?
1: Alhamdulillah, pandai berjantim.
0: Ya, Pandak buat apa tu?
1: Alah, biasalah. Orang bujang duduk seorang je lah.
0: Duduk seorang, weh. Lah minta nampak berteman tu bunyi.
1: Oh,
0: ya kau.
1: Siapa yang nak sudi?
0: Apa pula, ajaklah kawan-kawan teman.
1: Kawan semua jauh.
0: Semua jauh. Ha, Pak Endak, dekat mana Desaru tu, apa yang best dekat Desaru tu, Pak Endak?
1: Syasyuk lah.
0: Ha.
1: Makanan.
0: Oh, okay. Makanan. Ha.
1: Banyak gerai-gerai.
0: Ada tak kedai-kedai macam gerai-gerai apa selera kampung kat situ?
1: Ada. Ada.
0: Petang-petang jual apa kat sinun?
1: Dia tengah hari buat kena asam, kena daging salai.
0: Oh, daging salai pun ada kat dia saru tu. Baik, terima kasih Pak Anda.
1: Sama.
0: Itu dia Pak Anda kan. Santai 12.6 Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hai Mega Naga Merah.
2: Tanya kau ada kereta.
3: Tak ada kereta.
2: Loh.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, begitu unik. Ah, unik daripada Zubir Khan. Uniknya kita kan, siapa lagi kalau bukannya kita. Kitalah yang unik tu. Negeri Sembilan pula kan, no, lagi lah pula. Uniknya Negeri Sembilan ni kaya dengan adat pepatih. Kiranya satu negeri yang kira dalam negara, satu-satu negeri, satu-satunya negeri yang mengamalkan adat pepatih. Unik kan? Mana yang datang ke Negeri Sembilan ni, kompom jatuh hati. Kompom jatuh cinta. Nak-nak pula tahun ni, tahun melawat Negeri Sembilan. Makanya jemput datang, ya, macam-macam. Tompek, banyaklah tompek menarik. Banyak juga tompek yang baik. Banyak juga makanan-makanan sedap. Makanya bolehlah cari-cari kan? Dan ajak jugalah kawan-kawan. Cerita tentang Negeri Sembilan. Nak kongsi-kongsikan jugalah kan, mana yang tahu, mana yang dapat ke ayo ni kan. Bolehlah dikongsi-kongsikan. Cerita tentang orangnya mondo. Memandangkan silang budaya tak ada kan. Kongsilah mana yang ada, mana yang dapatnya ya. Orang Semondo ni bukan sebarangan orang. Makanya orang Semondo ni orang penting. Makanya apabila tibanya masuk untuk merisik, meminang, makanya orang Semondo lah yang ke depan. Tak caya cok tanya ibu soko. Itu apa yang ayo dapat lah kan. Itulah uniknya Negeri Sembilan. Ya, moh kita layan lagu ni Sembilan ni ha. Kapeh. Daripada warisan pusaka anak bocek. Santai. 2.6 Negeri FM.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: 0395-3166-77. Sudi-sudilah bersembang-sembang berbual dengan Ayu di ruang udara Negeri FM berinteraksi bersama-sama. Siapa agaknya? Hello.
1: Hello Kak.
0: Ya saya Dik. Siapa tu?
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa tu?
1: Saya, nama saya Pai Alan. Tapi nama panggilan Alan Ovia lah.
0: Alan Ovia. Sebut Alan Ovia, kawan-kawan semua kona.
1: Kona, mesti kona.
0: Orang production. Ni hari ni ke mana ni?
1: Hari ni masih belajar. Dah balik sambung belajar. Cuma rindu kampung lah.
0: Masya Allah, sambung. Masih belajar lagi. Kampung dekat?
1: Kampung dekat Port Dickson.
0: Port Dickson. Belajar di mana?
1: Tanjung Malim.
0: Tanjung Malim. Ni sekarang ni di mana ni?
1: Dekat Tanjung Malim.
0: Tanjung Malim, Masya Allah. Paling dirindulah apabila menyambung pelajaran ni kan. Maksudnya
1: zaman belajar rindu. Sama-sama belajar ni.
0: Yo.
1: Hari ni saya nak perform satu lagu untuk akak boleh.
0: Wih, ada lagu? Wah, ini yang best ni. Lagu apa tu?
1: Lagu Negeri Sembilan juga.
0: Lagu Negeri Sembilan?
1: Dia Tahun Melawat Negeri Sembilan.
0: Tahun Melawat Negeri Sembilan. Silakan.

0: negeri. Oi, cantik. Terima kasih, Ailan.
1: Baik.
0: Baik, terus dengar negeri FM ya.
1: Baik.
0: Masya Allah.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Memang betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM,

0: Ya, siapa yang nakal-nakal tu? Nakal-nakal membawa bahagia tak apa. Jangan nakal-nakal buatkan orang sakit hati di webnya. Baik, dah pun dah tiga potang di talian menanti sekarang ini. Hello, siapa tu?
1: Rosie.
0: Baik. Rosie dari mana ni, Rosie?
1: Asal dari Puchong Perdana.
0: Puchong Perdana.
1: Wah, tapi saya mengikuti rancangan negeri FM.
0: Eh, dengar hari-hari ke?
1: Hari-hari lah, dengar. Orang dari 9, mesti dengar dari 9.
0: Atau dah puas hati ayo. Ni 9 ke mana?
1: Saya dekat Jolabu.
0: Oh ya, orang Jolabu kat sana.
1: Nah, saya orang Jolabu.
0: Rosie.
1: Tapi
0: menetap di Puchong.
1: Ada lama dah menetap ni lah.
0: Puncanya berjodoh ke bertugas di situ?
1: Mula-mula asal dulu berkojo. KKL kan? Lepas tu dah berkojo tu dah rumah tangga. Lepas tu balik lah rumah. Tapi dah.

0: Duduk kat Pucung Perdana lah.
1: Kau sana. Dari Bujang sampai lah kau nikah, duduk Pucung Perdana.
0: Ayolah duduk sini. Sampai kata orang tu sampai ayat-ayat lah.
1: Alhamdulillah. Itulah rezeki namanya kan?
0: Betul.
1: Tapi selama Rozi duduk di Pucung Perdana tu kan, berapa puluh tahun tu, boleh tahun tu?
0: Kalau asal saya duduk sini loket 35 ke 40 tahun dah.
1: Masya Allah. Baik.
0: Dulu sekolah Kelumpur.
1: Oh sekolah Kelumpur.
0: Dulu saya lepas tak jalan 6 ke atas sini kan. Lepas tu saya mengantau lah bapak saya masuk polis. Tahu lah polis kan, pilih-pilih lepas tu bapak saya bawa lah sekolah ke Kelumpur pula.
1: Oh, kasan ni.
0: Lepas tak sampai ke kan, tapi ada yang balik kampung.
1: Ada jugalah. Baik, apa yang istimewa dekat apa tu Pucung Perdana tu, apa yang best?
0: Pucung Perdana ni kalau nak ikutkan banyak yang best, tapi kalau tanpa makanan ni saya ada yang tempat best, ada yang tempat yang best kan.
1: Kat mana tapi paling kalau, selalu ha?
0: Kalau nak bebek ni, kalau nak pergi banyak tempat lah kan. Dekat-dekat makan jahat salam tu ada juga gerai-gerai makan. Jam buah pokok orang cakap lah.
1: Hoi, sodap tu.
0: Lepas tu ada jalan. Kenal nanti, kita pernah tengok tak yang Pak Do Durian tu lekat putar pun dan orang
1: kan? Ayuh tak pernah.
0: Situ kan nak makan durian ramah.
1: Memang best.
0: Lah,
1: baik.
0: Pokok pun.
1: Aduh deh, baik. Banyak istimewa ada dekat Pucung Perdana. Terima kasih Rozi ya.
0: Sama-sama ni.
1: Tori dengan Negeri FM ya.
0: Ayo.
1: Aduh deh. Waalaikumsalam. Aduh deh. Santai 2:06 Negeri FM.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sungting Hilir.
4: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
5: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
6: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
7: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
8: Dengarlah Negeri FM.

0: Itu dia Baby One More Time daripada Britney Spears. Baby, call me please. Baik, 6753166 di talian menanti. Siapa ni? Hello, siapa tu?
1: Ya, Suhalan.
0: Ya, siapa dia tu?
1: Pida tadi dah kata Wenu
0: cerita. Oh, weh, baguslah Pida ni disaru datang macam itu. Dah berhati sonang.
1: Oh, lepas makan tekau tu lah lambik masa tangan moh.
0: Weh, puihlah nyaru sekejap pun tadi. Ha, baru dia tambih tu.
1: Terima kasih banyak.
0: Apa lauk itu?
1: Lauk kari kambing.
0: Umak. Ui, sadap. Hai. Masak sendiri ke? Tunjuk ke jari?
1: Masak sendiri. Apalah mulut kita kuati masak
0: Kasar ni pun coy tangan ni tu dapik. Ha?
1: Macam-macam dibuat kau.
0: Yo. Ui, selain daripada kari kambing tu apa lain buat tu?
1: Hari ni masak nasi Arab je.
0: Mak, ui rajin ni lah.
1: Rajin. Siapa? Memang rumah ambil rajin.
0: Siapa lah punya ke Evida ni?
1: Ay, aduh lah tuan ni.
0: Tuan ni dah kau sebelah tu.
1: aduh tengah niang.
0: Ui, dia meniang pula. Dah makan meniang pula untuk siapa?
1: Niang daging salai tekan tadi.
0: Ui, asah eh. Siapa nama tuan ni tu?
1: Nak kembang kot ayah lah kembang.
0: Kembang lah, dia kan nombot-nombot pida dalam radio. Cik dia nanda ya. Siapa dah? Siapa?
1: Cik Din nama eh.
0: Oi, Cik Din kasar ni sanyu manis dia tu ha. Senang lah dia tu menyang daging salai. Apa buat daging salai tu?
1: Ada orang oda ke.
0: Oi, masuk kasar ni.
1: Apa orang nak diambil.
0: Baik, pida ni
1: tang. Bentuk lidah pagi tadi nyapang.
0: Bapak, oi menyapang bagai. Memang menjual kau ni.
1: Ano lah sedikit.
0: Oi, rajin ya sahih lah. Elok mana lah judul yang mau Cik Din tu. Dua-dua rajin.
1: Siyo.
0: Baik, pida. Pida ni tang mana sebenarnya ni?
1: Tang tiki.
0: Tang tiki. Yo. Apa yang best ada kat tiki tu?
1: Tiki ni yang best kalau hari Ahad sama hari ni kan pagi ni ada pasal pagi.
0: Oh, ada pasal pagi.
1: Merambik orang kat depan.
0: Tahu tu mana panjang pasal pagi tu.
1: Oh ya, keliling bangunan tu.
0: Iya.
1: Kalau berjalan.
0: Tadi pagi ke?
1: Tadi tak pergi dah. Nyopang pagi tadi tak
0: nyopang. Nyopang tak nyompek lah dah ya.
1: Tak nyompek. Subuh Adam ni dah keluar.
0: Wih, Subuh Adam sebut ni kan. Ada orang nyebut Subuh Adam. Orang tiki sebut Subuh Adam.
1: Entahlah orang lain. Entah kita tang marim ni nyebut gitu.
0: Makna roti kira nyulung lah tu. Ada yang nyebut Subuh Sepi'i.
1: Yo,
0: baik. Terima kasih Pida ngilang ngentuk ha.
1: Yo, sama-sama nampak tadi tu.
0: Atu deh. Tahu dongan nunggu FM ya.
1: Yo, tahu.
0: Yo, atu deh. Kisalam. Kisalam Cik Din tu.
1: Yo, insyaallah. Kan ni uruk ni ha tekau.
0: Atu deh, terima kasih ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Atu deh, terima kasih Pida orang tiki. Jadi kita dengar lagu daripada orang TK jugalah ni ha, Dato' Aisyah.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Santai 12.6.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Santai 12.6, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

itu dia Nabila Razali dan juga Bella Astila. Dua orang nyanyi itu kan, dua-dua seorang sudah berpunyuk, seorang belum bakal. Baik, dah pun 3:31 minit petang. Sedara, ini nak kongsikan dengan pendengar informasi berkenaan dengan aliran trafik ni. Trafik mula perlahan di beberapa lebuh raya sekarang ni kan. Maknanya beransur yang balik ke tempat masing-masing, dan ada juga yang beransur nak balik ke kampung, katanya sebab cuti sampai hari Selasa kan. Jadi aliran trafik ni ayo kongsikan untuk anda. Di beberapa kawasan di lebuh raya utara selatan plus mula menunjukkan peningkatan dengan pergerakan kenderaan bergerak perlahan. Menurut Pengurus Besar Kanan Operasi Plus Malaysia Berhad, Muhammad Yusof Abdul Aziz, trafik di lebuh raya itu pada kemarin dan semalam agak tinggi apabila melepasi 2 juta kenderaan susulan cuti panjang dan musim perayaan Aidiladha ya. Jadi hari ini trafik mula meningkat dan di beberapa lokasi tertentu pergerakan kenderaan sudah pun mula agak perlahan. Jadi kepada semua, berhati-hati di jalan raya dan pastikan juga jarak kenderaan tu kan, jangan ngapat-ngapat bona. Kita takut nanti break emergency. Depan kita tak tahu apa yang akan atau apa yang bakal jadi kan. Almaklumlah kan, perjalanan ni mana apabila kita roda berpusing tu kan, macam-macam boleh jadi tekau. Selamat petang juga kepada Ibrahim Dolah. Waalaikumsalam, katanya. Selamat petang dan selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada semua. Tu deh. Maknanya ada lagi yang beraya kan. Hafizan Ahmad. Hai Cik Hafizan, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah. Mana yang bertanyakan untuk petang ini kan. Ni stesen mana? Inilah Negeri FM. Dari mana kalian? Maknanya anda yang mendengar sekarang ini. Cerita pun kita bugak sama-sama di talian 0667531666 ataupun lain satu talian 0667531777. Kongsikan anda dari mana dan apa yang best di tempat anda tu. Kan? Buat apa tu? Sibuk kau. Jadi kalau tak sibuk, tekankan nombor yang ayo beri tu. Selamat petang Siti Zaibidah. Tu deh. Biasa disebut Siti Zubaidah. Ini Siti Zaibidah. Layan Negeri FM. Yo, put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Terima kasih.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual air sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Baik, tahniah dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Kerana keselamatan anda merupakan keselamatan orang lain juga. Nak-nak pula yang memandu, yang berada di jalan raya kan. Kalau kita sentiasa, maknanya yang mendengar sekarang ini, cakap pada diri, kalau saya ni sentiasa menjaga keselamatan di jalan raya, bukannya ayo saja yang selamat, bukan saya aja selamat, makanya orang lain pun turut sama selamat. Baik, di talian menanti. Siapa tu? Halo.
1: Assalamualaikum. Salam di Bori.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam diterima. Saat Pasuh Satu.
1: Yo, teka.
0: Cuaca macam mana di Pasuh Satu, Saat?
1: Kojap panih berenting. Kojap macam nak luruh hujan. Tapi mendung tak berhenti nak hujan.
0: Tu deh ayat kan. Yang pastinya bolon hujan.
1: Yo.
0: Saat hari ni apa gak aktiviti ke mana halo?
1: Tak ada ke mana-mana dah. Suwana semalam baru lepas menyambut hari pertabalan keputeraan saya. Malam.
0: Mak oi ke mai lah yayat dora ayo lah. Bila hai jangan dibuat-buat. Baik, besok ulang tahun kelahiran Saat. Semalam. Baik. Jadi semalam esok pun dak
1: Tak apa. Tak tahulah apa program pun. Ni orang rumah ajak pergi hari Selasa ni. Pergi punya TPD dalam mana. Maklum dah dia lebih merdeka pantang.
0: Alhamdulillah.
1: Bawa anak-anak pun dah ngecek-ngecek daripada bulan berapa. Tadi tak khabar dah lama tak jumpa pantai.
0: Lah lama tak nampak kita.
1: Dengan IPD pun air dah makin hijau.
0: Iyalah. Maksudnya jornih lah tu. Cantik.
1: Iyo, itulah tu. Nak pergi ni, nak pergi jongah.
0: Tu deh baik. Jadi makna apa Saat ni dari Pasuh Satu. Tapi nak tahu jugalah dekat Pasuh Satu tu apa yang best?
1: Apa yang best penduduk yang harmoni.
0: Masya Allah.
1: Lepas tu syarat dengan orang cakap sepakat itu pada kumpul kenara ke apa ke panggil yo
0: jemput je datang deh menolong sama-sama ya Saat hilang mana dah lah tak ada deh ataupun lah kan sambung balik out ya timpun balik Saat ya

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

The Great FM tinggal sampai bila-bila dah pun 3.58 minit potang. Santai 12.6 bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih kepada anda semua. Baik, untuk sekarang ni nak bagi tahulah, nak kongsikan dengan pendengar. Talian tetap dah. Terima kasih yang mana bersama-sama hari ni kan menghubungi Ayon, berkongsikan tentang aktiviti, berkongsikan apa yang best di tempat anda. Antaranya Fida, siapa lagi tadi, Soot, Pak Andak pun ada, Alan Ovia, Rozi, terima kasih banyak-banyak ya. Dan pada yang mendengar saja pun terima kasih juga lah, alhamdulillah. Baik, lambada itu juga nak minta jasa baik pendengar semua mendoakan ya kejayaan rakan-rakan kami yang sekarang ini sedang berjuang untuk misi bersiaran di 8 Puncak sempena ulang tahun RTM ke-80. Ini merupakan puncak yang terakhir kira di Gunung Kinabalu, penutupnya untuk misi bersiaran di 8 Puncak ini ya. Didoakan dan minta juga pendengar sama-sama doakan rakan-rakan kami sihat ya, dilindungi sentiasa dan selamat kembali ke Negeri Sembilan, ke tubuh kami hendaknya ya. Baik, dalam itu juga kan dalam masa yang sama juga nak ngobarkan kepada pendengar ni informasi berkait dengan ini nak bagi tahulah ni yang mana ramai di antara kita ni kan yang ulang alik kabarnya tu naik apa nama tu, naik train. Tapi ni nak ceritakan tentang perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA. Ha, nak bagi tahu akan kembali beroperasi 24 jam mulai tengah malam ini. Ha ya, 1 Jun, alhamdulillah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila, santai 2 boleh 6.

0: Aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
1: Aku kesal lah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
0: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Eh, boleh ke dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
0: Boleh. Sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan. Termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
1: Baguslah macam tu. Baru dia tahu langit tinggi rendahnya.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Itu dia adik saya Abel Sore daripada Ida Ezrin dan Din Mano. Din Manjo, Din Mano lah. Itu dia ya, dah korbannya memang Abel saya adik Sore, maka tak ada orang lain lah kan. Alhamdulillah lah, kiranya macam itulah. Adik pun macam tu jugalah. Kono sayang abang seorang lah, jangan ada yang lain pula. Baik, dah benar. Ompek lapan boleh pula. Bukan Ompek boleh minit potang. Santai Negeri FM, makanya santai 2 boleh 6 hari ni sampai pukul 6 petang lah kan. Namuk pun tajuknya 2 boleh sampai 6, maka sampai waktu itulah. Baik, untuk kita hari ni lah kan, makanya ada yang banyak masa lapang bersama-sama dengan keluarga kawan-kawan ya. Jadi dalam pada itu juga pastikannya tak ada perasaan yang dibiarkan. Asal nak cerita pasal perasaan, memanglah cuti-cuti ni kan, kadang ada orang dia cuti ambil botol lah, kiranya cuti tu dia bercuti botol. Sampai kan tak keluar, tak nak keluar, duduk dalam rumah, duduk dalam bilik berkurung. Botol-botol cuti rehat. Tapi dalam pada masa yang sama dia lupa dalam rumah tu ada orang lain selain daripada dia. Makanya kena jaga perasaan. Yang di rumah tu perlukan perhatian ya. Jangan kita lupakan. Sekurang-kurangnya kena layan. Layan makan contoh. Kan kalau tak dapat nak makan apa ni, nak masak sama, kita makan sama. Macam tu. Jadi manfaatkan masa. Makanya tidak ada perasaan yang terbiar. Kan cerita pasal perasaan ni, dalam pada itu juga ya, kalau ada lah apa-apa, makanya perasaan pun perlu dikongsi. Jangan pendam sendiri, takut nanti mental punya tekanan tu, tekanan mental pula jadi. Tak nak. Jadi kita kongsi perasaan dengan orang yang kita percaya. Jadi makanya kalau kita kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, bukan tanda kelemahan kita, bukan tanda kita tak apa, tak kuat. Tapi itulah langkah untuk rasa lebih lego dan lebih tenang. Kalau terlampau warna menyimpan, takut nanti perasaan itu menyimpang. Negeri FM, santai 2 boleh 6.

entah pula yang dipikirkan petang ni kan. Yang kita fikir kita tahulah. Yang dia fikir kita tak tahu apa yang dia fikir. Baiklah saudara muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Podikson hari ini, maksudnya adalah pada pukul 4.37 minit petang. Sementara menantikan azan berkumandang, apabila tiba masa dan waktunya, mohlah sama-sama kita tenangkan hati dan fikiran. Dia ke fikiran, dia bagi ke porik kepada lapang lah kan. Makanya kita lapangkan fikiran dan tenangkan hati. Betul tak duduk itu? Betul lah. Hati ayolah. Saudara, izinkan ayo berkongsi kata-kata yang mungkin boleh mendatangkan manfaat sesama kita. Mudah-mudahan tidaklah untuk menasihat sesiapa, sekadar berkongsi sahaja. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak seorang. Kita ada keluarga, ada pasangan. Yang tidak, janganlah menyingkirkan diri. Janganlah merendah diri. Sesungguhnya setiap yang hadir dalam kehidupan kita pasti ada hikmah. Jadi untuk yang berpasangan, apapun dalam kehidupan kita, teman hidup yang paling dekat itu adalah pasangan kita. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada hubungan suami isteri yang saling memahami. Pernikahan yang disebut ibadah terpanjang. Sebab apa? Sebab di dalamnya kita belajar tentang sabar, bersyukur, saling menerima, memaafkan, mengerti, mengalah dan menjaga ego. Itulah bertuahnya yang hidup berpasangan. Jadi yang belum, jangan gundah. Didoakan ditemukan dengan pasangan yang baik, insya Allah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah,
1: yeah. Afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nentubabu. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita sebar-sebarkan salam untuk insan-insan yang berada di ingatan dan juga di depan mata. Baiklah, untuk makluman muslimin dan muslimat, pada 37 minit petang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi seremban dan prodiksen, ya saudara. Baiklah, sekarang ni dah pun 49 minit petang, tepat pukul 5. Kita akan tahu ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Tarikh dengan Negeri FM, santai 2.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila, pertemankan ayah, nenek babu.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Support kita dapat.

0: Tukan Jiwa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak Tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, kalimatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Azli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan

0: Seni dan Budaya Datuk Shahrudin Abu Sohod.
1: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Merawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Merawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Shahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Merawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
2: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Musuh. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan dua pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Undi Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasiah Masun, memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bagi kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Nagori FM, ingat sampai bila-bila kembali bertemankan Ayon Nento Babu. Alhamdulillah, terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. Sekarang ini Santai 2.6 Nagori FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Arjuna-arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Itu dia siapa yang bab-bab daripada Zizi Kirana. Siapa yang kena bab-bab petang ini? Ni sama ni sebab buat nakal lah. Ni kan dah kena bab-bab. Tok Ben, terima kasih layan Negeri FM. Katanya ramai orang sekarang ini. Apa tu? Mula-mula pencen sadap lah. Lepas tu, ponek pula duduk rumah kata Tok Ben. Tok Ben dah pencen. Masuk di live TikTok Negeri FM official sekarang ni. Moh dong pendengar sama-sama kita burak-burak dekat live TikTok Negeri FM official ni. Kita berbalik cerita lah ya. Baik, ramai yang mengobarkan ya. Di antaranya Dino, Mystery, Tok Ben, Shaz Azmi, CL, Cik Gaya. Ini barisan yang berpencen. Marin masa mula-mula berpencen ke banyak seronok kata meriah hidup ini. Tapi sekarang ni dah lama tapu pula duduk kat rumah. Isilah aktiviti dengan jayanya ya. Wahai kakak-kakak abang-abangku sekalian ya. Makanya bersama-sama dengan anak cucu ataupun bersama-sama dengan kawan-kawan ke kan, isikan kiranya ruang ataupun masa yang ada itu dengan aktiviti. Jangan duk menung sorang-sorang kat rumah tu kan. Baik, selamat petang juga pada Mystery, lagi siapa tadi tu, yang masuk di live TikTok Negeri FM official sekarang ni. Rosnani pun ada, Zali pun ada. Baik, untuk anda, ini informasi berkenaan dengan my card rosak. Adakah siapa my cardnya rosak? Angkat tangan. Ini nak mengobarkannya kepada anda yang my cardnya rosak. Jadi sila-silalah tukar ya. Janganlah diporam jo my card tu, kad pengenalan tu. Pergilah tukar. Tak ada mahal mana pun untuk ganti my card tu. Makanya untuk bayaran cas penggantian bagi my card RM10 je. Untuk my cash dalam my cash atau dan my PR RM40. Percuma permohonan gantian kad rosak dalam tempoh 2 bulan dari tarikh serahan kad yang rosak. Itu deh ya. Jadi serahkan my card dan maklumat diri anda. Jadi ini antara langkah-langkahnya lah ya. Jadi yang setahunya kalau kiranya my card kita rosak, pergilah ya, datanglah ke cawangan Jabatan Pendaftaran Negara berdekatan anda. Lepas itu ada perkhidmatan bas mekar juga, ada perkhidmatan van mekar, permohonan secara online pun ada, perkhidmatan my phone in pun boleh. Dan seterusnya, kalau kiranya untuk langkah seterusnya mengobarkan ambil nombor giliran kategori rosak, serahkan my card dan maklumat diri. Dan ke seterusnya apa lagi nak mengobarkan. Berapa lama tempoh kalau nak buat pembaharuan ni? 30 minit je tempoh gantian my card di JPN, Ibu Pejabat Negeri. JPN cawangan UTC dan JPN cawangan terpilih sekarang ni mudah TKW. Nak kiranya poi waktu pejabat tak lopeh tak apa, poi kat UTC tu ha. Senang kan? Negeri FM, santai 2 boleh onam.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, siapa yang tak mahu kan, saudara? Ha, itu dah baik. Siapa tak mahu tajuk lagu yang didendangkan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biduan Negara. Selamat petang kepada Abang CEO di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih juga kepada Mi Mas. Salam. Ada nak nanya lah, kata korbannya tu dengan nada lembut. Apa dia tu? Salam kona dari saya, orang Gombau. Jadi orang mana lain dengar sekarang ni cakapan daerah tu, negeri tu, tabahnya tu. Baik, ayo nak intai-intai di WhatsApp konti. Ada yang bagi ucapan. Ini daripada Syaz, katanya, Assalamualaikum. Saya nak kongsi, nak bagi tahu kepada kawan-kawan semua, kepada semualah kidney fighter, pejuang buah pinggang, katanya, jangan sesekali give up, jangan down, always positive, kata Syaz. Yo, sama-sama kita doakan semoga, semoga kawan-kawan semua kan, kawan-kawan ataupun saudara kita yang sakit ketika ini, Allah berikan kesihatan, Allah berikan kekuatan, ya. Dan dalam masa yang sama juga, kita jangan biarkan dia seorang-seorang. Kita sentiasa berada di okey. Kalau tidak pun secara fizikal, mungkin secara maknanya secara fikiran kan, sebab kita tak pernah lupa, sentiasa ingat dan mendoakan. Makanya kita doa semua yang tak buat sihat diberikan kesihatan segera, alhamdulillah, amin. Setiap kata-kata kita, setiap doa kita pasti akan dimakbulkan. Setiap kata satu doa kan, ini kan pula doa, dah tentu doa. Jadi yakin, insyaAllah, ya. Baik, dalam pada itu juga, ini di live TikTok Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak kepada Zack. Flower Beat pun ada. Yes, katanya orang JB pun ada ni dengan Negeri FM. Rizno Jelabu, ha, katanya pun layan juga Negeri FM. Khabar itu. Lai siapa lagi? Cakapkan nama tu tu. Muncul dah, timbul dia dah. Meletakkan nama di ruang komen. Rogayah pun ada. Sazli pun ada juga. Terima kasih. Layan santai 206 Negeri FM.

Ini dia menjaga jodoh orang lain daripada arah Johari. Borek cerita itu. Nasib baik lagu saja. Ikut aduh lah berlakunya kan nyato kata aduh cerita macam tu menjaga jodoh orang lain. Yang nanggung ialah yang faham. Baik, dah pun 5.47 minit potang. Sedara sama-sama doakan misi bersiaran di Lapan Puncak sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan rakan-rakan kami. Antaranya DJ Acap, DJ Fat, DJ Amar dan juga rakan-rakan teknikal. Juga sama-sama dengan puan pengarah kami iaitu Puan Suhana. Semoga sampailah kan misinya untuk bersiaran di Lapan Puncak. Makanya ini gunung yang terakhir lah ya, di Gunung Kinabalu. Sekarang ni difahamkan Acap, DJ Acap Ngobar sekarang ni dalam perjalanan ke Panalaban. Semoga dipermudahkan ya. Baiklah saudara, sedikit informasi nak dikongsikan kepada anda, bolehkah? Ayo nak baca tajuk-tajuk bito petang ni sikit boleh? Saudara, polis memohon bantuan orang ramai untuk mengesan remaja perempuan berusia 16 tahun yang hilang sejak 14 Mei. Seterusnya, Kementerian Komunikasi akan memastikan semua platform media sosial mengambil tanggungjawab terhadap iklan berbayar yang terdapat di platform media sosial masing-masing. Dan lagi, memperuntukkan lebih 30 juta ringgit bagi pelaksanaan bantuan Bakul Kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550,000 keluarga di negeri itu. Dan seterusnya, pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula esok dijangka menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Santai 12.6, Negeri FM.

0: Yanto.
1: Ya, baik. Itu dia tu, baik. Dah pun 5.56 minit petang. Saudara, Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2026 disambut pada 1 Jun 2026, esok, Isnin. Jadi, tarikh ini merupakan cuti umum wajib di seluruh negara di bawah peruntukan Akta Kerja 1955 yang tidak boleh ditukar dengan hari lain. Jadi, selamat cuti besok. Bukan esok cuti umum dan hari Selasa cuti ganti. Dirgahayu tuanku. Alhamdulillah bersempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Baiklah sedara, tugas Sandayo dah pun sampai di penghujungnya dan selesai untuk hari ini. 6 jam menemankan pendengar, 6 jam dipinjam masa. Lepas ini bersama dengan DJ YK pula, menemankan sampailah 12 tengah malamnya. Apapun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlebih cara yang membuatkan tak selesa mendengarnya. Maafkan Ayo. Maklumlah, Ayo ni insan biasa. Baik yang terbaik sentiasa mencuba. Baik salah sesungguhnya, Ayo tak sengaja. Maafkan Ayo ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Dan jangan lupa saling hormat menghormati. Tak kira lah apa bangsa dan usia. Salam sayang. Assalamualaikum.

0: aksi pemalasan paling epik sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saudara, di atas izin dan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita bersua lagi hari ini untuk edisi Ahad 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sekejap je rasa kan kita dah berada di penghujung bulan 5. Begitulah kehidupan kita yang laju sekarang ni. Tahu je dah penghujung bulan 5. Besok dah nak masuk Jun. Dan kita masih dalam suasana cuti. Besok kita akan merasai suasana cuti sempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, semoga di bawah kepimpinan Duli Yang Maha Mulia, sentiasa di bawah payung lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika ini, saudara, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dahulu kepada rakan setugas, siapa lagi kalau bukan Nen Terbabau, yang telah pun menghiburkan anda bermula pada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan sebelum tu, bermula pada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 12 tengah hari, Farhan Hasri. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bertukus lumus hari ini menceriakan anda, menghiburkan anda, menyampaikan informasi, interaksi selain pada berita-berita sahih kepada anda. Dan ketika ini saya, Yasin Kasim AKYK, akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti dalam ruangan ekspresi malam. Dan kita layan dulu lagu-lagu terkini sampai pukul 7 malam nanti. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Bereng.
1: Kak, apa bermaksud sebenarnya keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

6.30 minit petang. Alhamdulillah saudara, saya baru je dapat sedikit maklumat daripada rakan-rakan kita yang ketika ini sedang menyudahkan misi 8 puncak di Gunung Kinabalu. Katanya sedang menuju ke Panalaban di checkpoint yang kedua dalam usaha pendakian mereka untuk bersiaran di puncak Gunung Kinabalu. Jadi kita doakan seluruh tim Negeri FM yang ketika ini sedang melakukan aktiviti mendaki di Gunung Kinabalu ini sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan berjaya menyudahkan misi kami, iaitu mencipta rekod kebangsaan. Okay, bersiaran dari 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu, insyaAllah. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik pada semualah, insyaAllah. Dan selamat berhujung minggu kepada anda semua yang mungkin ketika ini dalam perjalanan pulang semula ke rumah kita setelah bercuti di kampung halaman, ataupun bercuti di mana-mana je di seluruh Malaysia, ataupun yang sedang bercuti di Negeri Sembilan sendiri. Ada banyak sebenarnya tempat-tempat bercuti yang menarik. Terima kasih kerana memilih Negeri Sembilan sempena dengan tahun melawat Negeri Sembilan 2026 ni kan. Banyak juga destinasi-destinasi berkait dengan ekoturism yang ada di Negeri Sembilan. Apa pun saudara, hati-hati untuk melakukan aktiviti-aktiviti lasak seperti mendaki gunung ataupun jungle trekking kan. Semuanya itu kita perlu mendapatkan permit yang rasmi daripada Jabatan Hutan untuk memastikan keselamatan kita terjamin, insyaAllah. Anda juga perlu memainkan peranan untuk sentiasa jaga keselamatan anda sepanjang melakukan aktiviti-aktiviti lasak seperti ini. Okay? Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Black Khalifah dengan Hijab Rindu membawa kita ke penghujung suasana petang, iaitu 6.55 minit petang. Kita dah mula masuk ke rembang maghrib. Dan seperti biasa saya selalu pesan lah, kita dulu masa kecil-kecil selalu mak ayah kita pastikan kita dah berada di dalam rumah ataupun dalam kawasan rumah waktu-waktu rembang maghrib ni. Sebab apa? Menghormati kesuasanaan peralihan waktu antara siang ke malam. Itulah tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tolok bandingnya. Kat situ kita dah nampak betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beginilah kita mendidik anak-anak kita. Di situ secara tak sengaja ada disiplin yang anak-anak kita belajar untuk mematuhi tentang masa, menghormati masa dan ketika, dan tiba masanya juga untuk kita ajar anak-anak kita untuk sama-sama ikut kita pergi berjemaah di masjid. Kalau tak sempat hari ini rasa nak berjemaah di rumah, alhamdulillah, bagus juga kan, kita dapat meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan mereka dalam ruang solat itu sendiri. Dan solat itu sendiri adalah madrasah yang tersendiri untuk mengajar anak-anak kita tentang adab dan budaya, tentang bahasa, tentang sopan, tentang santun, segalanya ada di situ tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah selesai je kita solat, kita nasihatkan anak kita, mungkin tausiah pendek untuk mereka sentiasa memahami tentang peranan dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim dan Muslimah. InsyaAllah saya doakan anak-anak anda membesar sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Seketika Muslimin Muslimat kasih Allah SWT, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.19 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.34 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Jangan sampai bila-bila.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Qala Allah Ta'ala, Ya Ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajutani, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Ya Ibn Adam, law balaghat zunubuka 'anani as-samaa, ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان، هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.
3: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aku Cinta Allah Wali Band Saudara membawa kita ke pukul 7.51 minit malam. Alhamdulillah. Di kesempatan ini juga saya suka nak maklum pada anda bahawa ada rakan-rakan kita yang berada di Gunung Kinabalu telah pun menghantar laporan ringkas kepada saya memaklumkan bahawa mereka telah pun selamat tiba di Panalaban. Alhamdulillah, separuh daripada pendakian mereka. InsyaAllah kita doakan besok mereka berjaya sampai di puncak Gunung Kinabalu dan bersiaran dari sana, mencipta satu lagi rekod kebangsaan bersiaran. Okay, radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung, dan ini adalah gunung yang terakhir, Kinabalu. Semoga Allah permudahkan urusan mereka. Alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan yang hantar laporan tentang perkembangan semasa misi 8 puncak. Selain pada itu juga, kita doakan mereka sentiasa dalam lindungan Allah SWT untuk meneruskan misi ini, insyaAllah. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang menyambut Hari Gawai, Hari Keamatan, begitu juga yang menyambut Hari Wesak, selamat menyambut perayaan ini dengan penuh rasa gembira bersisi keluarga. Dan insyaAllah cuti pun panjang ni, semoga kita di Malaysia ni dapat memanfaatkan hidup dalam perpaduan, hidup dalam berbilang bangsa. Kita meraihkan macam-macam perayaan bersama-sama, itu yang kita nak tu, kita kekalkan. So ada lagi hari cuti bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, dan insyaAllah itu pun satu juga kelebihan pada kita, boleh juga kita melapangkan masa bersama-sama dengan keluarga kan. Dan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2026 disambut pada 1 Jun 2026 hari Isnin. Tarikh ini merupakan cuti umum wajib di seluruh negara di bawah peruntukan Akta Kerja 1995 yang tidak boleh ditukarkan kepada hari lain. Nampak? Kita semua ada peluang untuk bercuti esok. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kukuh ada kawan-kawan kita yang daripada bumi Kenyalang, daripada bumi negeri di bawah bayu, yang berada di Negeri Sembilan meraihkan Hari Keamatan. Ada juga rakan-rakan kita daripada bangsa Buddha yang menyambut Hari Wesak. Semoga sentiasa berbahagia bersama keluarga lah. Ambil kesempatan untuk kita bersama-sama mengeratkan hubungan antara kita, keluarga, kawan-kawan, semualah, insyaAllah. Baik, seketika saudara terus kekal setia bersama-sama YK, insyaAllah. Hari ini pukul 9 malam nanti, 9.15 minit malam nanti, macam biasa kita catat hit ulangan. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak tengok, dengar lah. Kalau ada kawan-kawan kita yang terlepas peluang nak dengar catat hit pagi tadi, boleh dengar ulangannya pukul 9.15 minit malam nanti. Okay, terus kekal setia Negeri FM bertemankan YK sehingga pukul 12 malam.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: apa lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Zaini, saudara, membawa semula sebuah kenangan mengusik jiwa. Dengan asal penyanyinya adalah penyanyi zaman 60-an, saudara. Kita hari ini dapat dengar balik lagu-lagu macam ni dibawakan oleh artis-artis baru macam Ero Zaini ni, kan, untuk menyemarakkan lagi irama 60-an itu sendiri. Baik, 8.17 minit malam untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.34 minit malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus ke Kalsiti bersama-sama kami hanya di Negeri FM yang sampai pilih-pilih.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Lillahi Rabbil Alamin. Saudara Ilaika dengan Alia dan juga Ustazah Hasni Mansur. Sudah tadi bawa kita pukul 8.49 minit malam. Tepat pukul 9, kita ke Pusat Berita Radio di Kota Media yang kesepuri Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu, kita layan carta hits ulangan untuk hari ini. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia. Bertemankan YK hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM, nak sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka, dengarlah.
1: Iyalah, ingat sampai bila-bila ya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits

0: lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. Hello, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zoo. Macam biasa, setiap hari Ahad kalau dengar je suara Zoo ni, tak lain tak bukan Carta Hits Negeri FM. 2 jam aja kita nak layan lagu-lagu dalam Carta Hits, dan semestinya banyak Zoo sediakan cerita-cerita menarik untuk anda semua yang Zoo akan kongsikan. Ada cerita yang viral, ada cerita artis antarabangsa dan banyak lagi sebenarnya. Kalau anda nak dengar, kena terus layan 2 jam ini untuk Carta Hits Negeri FM. Apa pun, Zoo nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang dengar kami dekat RTM Klik tu pun, terima kasih banyak-banyak ya. RTM Klik ni boleh dengarkan Negeri FM di mana jua anda berada secara percuma. Tak perlu bayar pun, asalkan ada liputan internet, boleh dengar kami dengan jelas sekali. Seronok kan? Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan lagu yang berada di nombor 20, Zoo nak recap dulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau lagu di nombor 5, nyanyian Floor 88 dengan lagunya F. Lagu di nombor 4, Nostalgia, nyanyian Hakim Rusli. Lagu di nombor 3, Dansa, Ernie Zakri. Lagu di nombor 2, Ahai, Siti Nordiana. Dan juara pada minggu lalu, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zaina Kal featuring Zamir Haris. Jadi jom kita layan terus lagu yang berada di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini komposer dan liriknya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Penyanyi ini sendiri yang kompos lagu ni, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Jom kita layan dulu lagu pencalonan pada minggu lalu, lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Itu dia persembahan Emilia Azizan dengan lagunya Jenna Sarah, baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 16. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri, baru 4 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 17 masih nyanyian kumpulan Sakura Band, komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Prio, dah berada 3 minggu dalam carta. Lagu di nombor 18 sebentar tadi, Sayangi Dia, nyanyian Usop, lirik Bumbu MS dan juga Bob Smart, komposer oleh Zimi dan juga Usop, dah berada 18 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, terima kasih kerana layan carta hits Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, kalau sedang memandu, hati-hati. Okey, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang dah mulakan perjalanan nak pulang kembali ke kediaman selepas bercuti hari raya kan. Apapun, ke mana pun hala tuju anda, Zul doakan agar semuanya selamat lah. Amin. Kita doa yang baik-baik ya. Jom sambil memandu tu, sambil layan dulu carta hits 2 jam saja untuk hari ini. Apalah ceritanya untuk minggu ini? Ini Zul nak kongsi dengan anda, khususnya untuk adik-adik yang tengah bercuti sekolah tu kan. Siap sedia, yang mana ada bakat nyanyian tu dah boleh asah ataupun dah boleh praktis, dah boleh berlatih untuk sama-sama anda sertai pencarian bakat bintang kecil Negeri FM 2026. Kita sedang mencari adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian sebenarnya. Pada 4 dan juga 5 Jun, dah tak lama dah pun, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad dari pukul 8 pagi sampailah pukul 4 petang, iaitu hari Khamis dan juga Jumaat 4 dan 5 Jun tu. Set siap-siap oma, abah, ibu, mami, dalam telefon kan, yang mana anak-anak berbakat ataupun nak cuba pun tak ada masalah, cuma nak orang kata tingkatkan keyakinan anak-anak kita kan, boleh aja datang. Kita meriahkan lobi Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad tu. Okey, kalau kita tengok antara syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur tu Joh sampailah 12 tahun, bawa satu salinan asal CJ kelahiran atau MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport, boleh bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive. Peserta juga mesti nyanyi lagu penuh irama Malaysia, lagu komersial dan juga lagu logat negeri 9 diiringi minus one. Ini bekas Johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah buat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tak layak menyertai bintang kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan di stesen penyiaran lain tidak dibenarkan juga menyertai bintang kecil ini. Okey, itu dia antara syarat penyertaan lah untuk bintang kecil Negeri FM 2026. Jadi tunggu apa lagi? 4 dan juga 5 Jun nanti ya. Jom datang ramai-ramai ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, adik-adik. Ternyanyi nanti sedap-sedap. Nyanyi hebat-hebat. Kalau ada tarian yang perlu dipersembahkan, persembahkanlah masa itu, biar bertambah sikit. Ada juri ya yang menilai, jangan main-main. Jadi itulah dia cerita untuk minggu ini. Selepas ini banyak lagi cerita Zul nak kongsikan, kena terus bersama dengan Zul. Lepas ni jom kita layan persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Komposer dan lirik oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, dah berada 6 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 15.

0: Persembahan Syihat Zikir dengan lagunya Minta Ampun baru saja menghiburkan anda. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya. Minggu ini naik satu anak tangga. Dah berada 8 minggu lagu ni dalam carta. Manakala lagu di nombor 13, Rasa dan Takdir, Amira Uthman dan juga Irfan Haris. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Syafiq Rashid turun satu anak tangga minggu ini. Dah berada 16 minggu dalam carta. Okey, cerita mengenai artis antarabangsa kan, Zu nak kongsi dengan anda. Kalau Zu perasan lah, dari bulan 5 ni sampailah penghujung tahun, bukan main, banyak lagi konsert artis-artis tanah air, artis antarabangsa yang best-best. Ini salah satunya, konsert Ungu Tiga Dasar Warsa Special Night in Kuala Lumpur, bukti bahawa Ungu masih lagi relevan sehingga sekarang ini. Bakal berlangsung September nanti dan peminat juga akan dibawa mengimbau perjalanan seni mereka dari awal era sampailah jadi antara band yang paling berpengaruh di rantau ini. Dan menariknya konsert itu nanti, kalau kita baca ni, yang bakal tampil dengan konsep yang lebih emosional dan imersif untuk menghargai sokongan peminat selama 30 tahun. Weh, seronok lah ni, kalau tak pergi memang rugi. Itu dia berkenaan konsert Ungu pada bulan September nanti. Nanti cerita artis antarabangsa untuk minggu ini. Baiklah, selepas ini banyak lagi perkongsian Zu nak kongsi. Tapi jom kita layan dulu persembahan Alpha dengan lagunya Piramli Saloma. Lagu di nombor 11, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Justin Seo, Musin Kush dan juga Prem Anan. Turun satu anak tangga minggu ini.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Baru saja sebentar tadi, persembahan Hakim Madam Magistrate dengan lagunya Juliet baru saja menghiburkan anda. Komposer lagu ini oleh Hakim Madam Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ni nampaknya kekal di nombor 9 dan dah berada 9 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 7 minggu dalam carta. Okey, kalau cerita mengenai pempengaruh media sosial ni, hari ni Zubah buka cerita artis tanah air juga apabila baru-baru ni Datuk Yusri beberapa minggu lah. Berita ini Zu ada terbaca di artikel apabila dia mengingatkan kepada orang ramai jangan mudah terpedaya dengan perkongsian di media sosial. Sebab apa? Terbaru, Datuk Yusri sendiri tampil beri peringatan kepada semua berkenaan wujudnya akaun palsu yang menyamar jadi diri dia, dan sebenarnya ramai yang hampir terpedaya. Datuk Yusri pun dah bagi tahu itu bukan akaun dia sebenarnya. Jadi kenalah berhati-hati ya, kalau anda dapat mesej daripada Datuk Yusri tu, tengok betul-betul sama ada adakah itu media sosial rasmi Datuk Yusri ataupun mana-mana artis lah. Jadi selepas ini jangan mudah percaya dengan apa sahaja yang kita tengok dekat media sosial. Kalau perkongsian ke berkenaan apa-apa posting lah di media sosial tu, tengok dulu betul-betul kan, baca dulu dari atas sampailah habis, tengok pula bahagian komen kan. Kadang-kadang komen pun ramai juga yang membantu, kata itu scammer dan sebagainya kan. Jangan terus percaya je, bahaya nanti. Okay, baiklah, itu dia sedikit perkongsian yang boleh kita sama-sama ambil iktibar. Selepas ini kita akan tahu juga lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu kita ada 3 lagi lagu hits yang akan teman kita, antaranya selepas ini persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayo Pulang. Jangan pulang lagi ya. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua, kekal di nombor 8 minggu ini.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 8.

Persembahan Flow 88 dengan lagunya F baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini komposernya oleh Zai Hamzah. Lirik Acoy Flow 88 dan juga Himo. Minggu ni turun satu anak tangga dan telah berada 26 minggu dalam carta. Nampaknya Flow 88 dengan lagunya F terkeluar daripada top 5 untuk minggu ini. Baiklah. Manakala lagu di nombor 7, Balas Baik Nabila Razali, minggu ini kekal di nombor 7. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazie Ishak dah berada 10 minggu dalam carta. Baik, sebelum kita nak dengar ya lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini, Zuna bagi tahu jangan lupa ya untuk undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Anda singgah di Facebook dan juga Instagram kami. Lepas tu nanti kalau nampak poster carta hits dekat sana, boleh komen. Boleh komen hi Zu ke apa ke, tak ada masalah. Yang paling penting dekat caption tu lah ada link easy poll yang untuk anda membuat undian setiap minggu. Okey, nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Yang penting anda semua puas hati sebab lagu anda yang anda suka, yang anda suka dengar sentiasa berada di kedudukan yang teratas untuk carta hits. Okey, jadi minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu yang berjaya kekal dalam carta selama 26 minggu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Farouk Roman, Zel Hadawan dan juga Hazama. Aku Bukan Narsisis, nyanyian Hazama terkeluar untuk

0: Jadi lagu pencalonan untuk minggu ini merupakan sebuah single yang mengangkat tema kerinduan dan juga overthinking, terlalu banyak fikir pada waktu malam. Katanya lagu ini sendiri membawa makna yang sangat peribadi buat penyanyi ini. Nanti kita dengar lirik dia tu. Lagu yang menggabungkan elemen Arabik dan juga Spanish dengan sentuhan pop Melayu moden, menampilkan emosi vokal penyanyi yang jujur dan juga penuh rasa. Single ini juga menandakan fasa baru Ezra Kong melalui projek Mimpi yang lebih dekat dengan kisah nyata dan inspirasi pribadi. Jadi jom kita terus nak layan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, Malam-Malam, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgila. Lagu ini komposer Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Minggu ini kekal di nombor 4, dah berada 20 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Palung Terdalam, Meet Uncle Hussein featuring Adi Prio. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Tajah dan juga Bintang, dah berada 17 minggu dalam carta, naik satu anak tangga, menjadikan lagu Palung Terdalam kini berada di top 5 untuk carta hits Negeri FM. Tahniah ya untuk anda semua yang undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, baiklah, untuk cerita artis tempatan, Nizu nak kongsi berkenaan konsert Seribu Rahmat yang akan himpunkan 3 generasi peminat muzik tanah air. Sebab apa 3 generasi? Sebab Umbrella bergabung satu pentas bersama dengan Zamani dan juga Floor 88 dekat mana? Di UUM Sintok pada 6 Jun hadapan. Dah tak lama dah ni. Bukan sekadar konsert nostalgia, persembahan itu bakal tampil dengan elemen teknologi AI yang bawa penonton travel ke era 90-an. Menarik tu. Menerusi video flashback dan klip eksklusif perjalanan seni Umbrella. Dan lebih menarik, lebih 20 lagu hit dijangka akan dipersembahkan, termasuklah Ramalan Ku Benar Belaka. Aceh, Gerimis Mengundang dan juga Hutang. Memang kalau baca artikel ni pun dah rasa dah pergi ke era zaman 90-an dulu-dulu kan. Ini kan pula untuk anda semua yang mungkin dah rindu nak dengarkan lagu-lagu menggamit memori ni, bolehlah sama-sama layan nanti pada 6 Jun di UUM Sintok sempena konsert Seribu Rahmat. Itulah dia cerita artis tempatan untuk minggu ini. Jadi jom kita layan persembahan di nombor 3. Nampaknya lagu nyanyian Ernie Zakri, Dansa, kekal berada di nombor 3 untuk minggu ini dan telah berada 12 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri, Dansa.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: lagu juara baru saja menghiburkan anda. Nampaknya lagu Ahai kembali lagi juara untuk minggu ini. Nyanyian Siti Nordiana, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Minggu ini naik satu anak tangga, menjadikan lagu ini juara kembali untuk carta hits negeri FM. Tahniah kita ucapkan. Lagu Ahai dah berada 13 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 2. Tahniah juga kita ucapkan buat Dalam Diam, Mojek Hafiz Zain Akal featuring Zamir Haris, komposer dan lirik oleh Mojek Hafiz Zain Akal featuring Zamir Haris, juga dah berada 14 minggu dalam carta hits negeri FM. Baiklah, untuk anda semua, terima kasih yang mana dah undi lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu ini. Teruskan undi untuk minggu hadapan ya. Senang saja caranya, pergi ke Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti di bahagian caption tu anda boleh tengok ya, ada link, anda tekan je link tersebut, bolehlah undi lagu-lagu kegemaran anda. Terima kasih Zuna ucapkan untuk anda yang dah layan selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Dengarkan kami setiap hari dari 6 pagi sampai 12.30 malam. Dan insyaAllah minggu hadapan layan lagi carta hit setiap hari Ahad pukul 10 pagi hinggalah pukul 12.30 hari, dan kita ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Zuda nak tutup kedai ni. Bye-bye semua. Jaga diri. Assalamualaikum.
1: Carta hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM,

Ya, terima kasih pengantin baru Zu di atas terbitan Carta Hits yang telah pun anda dengar ulangannya. Dan saudara, tepat pukul 11 malam nanti kita ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu galau terbaik, romantis terbaik. Tak kisahlah apa saja anda gelarkan, tapi semuanya dalam keadaan yang santai. Okay? Selamat hujung minggu dan terima kasih kerana memilih Negeri FM. Kekal setia. Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memalsukan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Tua hai rumah dek betuan, tua hai negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih dengan Nogori FM ya.
4: Alamoce.
5: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
6: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
5: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
6: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
7: Hello, dengar sini baik-baik.
5: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
8: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
9: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
10: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihat akan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan

0: berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal yang terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Tony Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan perbedaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat

0: dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Z. Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Selamat kembali saudara. 11.19 minit malam. Masih lagi bertemankan YK di sini, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan suasana ketika ini akan berubah pada lagu-lagu yang lebih romantis, yang lebih jiwang, yang lebih galau. Dan harapnya ia mampu untuk menghiburkan anda. Dan suasana cuti anda juga harapnya bermanfaat bersama-sama kami di Negeri FM ni, insyaAllah. Seketika saudara, jom kita layan dulu lagu-lagu yang telah disusun pada malam ini untuk hiburan anda. Terus kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

11.46 minit malam, saudara. Weki semakin menghampiri ke penghujung pertemuan kita hari ini. InsyaAllah besok pukul 6 sampai pukul 12.30 malam masih lagi Weki di sini untuk menemani anda. Tetapkan temu janji kita sehingga hari Rabu nanti. Dan dalam masa yang sama, doakan juga rakan-rakan kami yang ketika ini sedang berjuang untuk meneruskan misi 8 puncak. Yang ketika ini sedang berehat mungkin dah pun tiba di Panah Laban dan besok akan meneruskan pendakian bermula 4 pagi dan menuju ke puncak Gunung Kinabalu. Dan insyaAllah kita akan cuba dapatkan mereka untuk bersiaran langsung dari puncak Kinabalu esok. Dan doakan juga sesama kita agar semua urusan dipermudahkan Allah SWT. Walaupun diri diuji dengan berbagai rintangan, duri, onak dalam perjalanan kehidupan, hadapilah ia dengan penuh rasa redha dan faham bahawa ujian itu adalah tanda sayang Allah kepada kita. InsyaAllah, di sebalik semua kesulitan ini, nanti akan datang sebuah perkataan, iaitu bahagia, hikmah di sebalik semua yang telah kita lalui. Percayalah, kerana itu janji Allah kepada setiap makhluknya di muka bumi ini yang berbakti dan taat kepada dia. Sehingga kita bersua lagi di lain masa. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ingat sampai bilo-bilo.
1: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.

Astaghfirullah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

sembahan Khalifah dengan si jantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen nasional geng berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini, tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Laporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai, selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa-apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke. Semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Fadli, Jali, Johar, Saril dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Haji Ali, Hamzah, Princess Soe. Siapa lagi? Syah Putra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abi Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik, Mas Mawar Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Luncur, Singapura, Mari. Oi, mantap Abang Lori. Jasmine dan Johnny juga subcasting antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruh Hantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, Zai Alif.

kumpulan sejenengan Pelesi Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Ih, terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumaat Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga Lala Anggun, Din Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Rosani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori, Kago, Bang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura, Abang Lori banyak, ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri sama dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebai Bro, Junaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati, ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke. Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Noraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabidah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Peng Yo. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Ini jam yang kedua. Nasabah Kemboro Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2020.

datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu? Apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 . Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya. Pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu, di Dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau. Betul. Okay, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metal Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada saya Datul Syahrul, Abang Lori, Pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanisa, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jeng-jeng berhantu, luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak Keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan meresin lagu ciptaan Himesh Reshammiya dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindu, Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulo, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki. Bukan sekadar pilihan tau, ini penting. Terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Z1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi, abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Hayati Ahmad, Skamer Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okay, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, sebestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz oleh Riuli Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah, ya. Jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu, selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat, ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir, ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif. Friend Baskes juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Renova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun. Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana dia geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni. Alhamdulillah, selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti, ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, diwayi dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan, ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tahu, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam, diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak, eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat. Ya, tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Bang Lori, ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo, Aida, Khairul Azli Nizam, Acu Niza kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12 tertidur pula. Tak apalah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu, ya. Tiger Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Desa Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasir Rakyat Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah, susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini, kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantaian bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semelisnya. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal dia. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Daburo, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan. Pam-pam-pam. Zack 1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bakam Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafiza Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil Rondorma Dayana, ada Kamal juga. Mantap, terus. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasonak yang buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dukaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah. Dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia. Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong dekat rumah, sama-sama bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Z Astakona, Merah Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfi Zadari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina Jun JR, kita ada Nova Siti Khalijaz. Lagi sampai lagi Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyaklah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk kondisi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Besayang Alif. InsyaAllah kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Hari yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okey, geng-geng berhantu, Ana, Ina, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chow, Memelurhan, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Dah Borok, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar ni. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kalau dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exis dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor disebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi lightnya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi, Rohana Ahmad, Ida Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah, termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis ni bang. Bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun seorang-seorang. Danishka, Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam-pam-pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya, mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serbun Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang dah terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis atau ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nama macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujuk katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujuk katil lah. Okay, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.49, manakala Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun perdengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Roslan Muhammad, dengan tajuknya pula hari ini akhlak, akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 Mei pagi. Geng-geng berhantu semua okey lagi? Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya, wahai geng-geng berhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka. Dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Yukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif, supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak ke dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malam ini saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata sekarang kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-Imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Sultan Fauzi Marzuki lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng buruh hantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka, mereka cerita dengan kawan-kawan. Datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri ya. Menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik. Sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi, dia kata cepat sikit lah Abang Manis. Sabarlah, pukul 6 pagi saya panggillah. Kawan saya di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah great.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar-pendengar semua. Alhamdulillah, jadi untuk hari ini kan dalam Radar Extra. Ini Radar Extra bertemankan saya Farhan Asri daripada jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari nanti. Kan jadi untuk edisi hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebentar tadi baru berkumandangnya azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 5.49 minit pagi. Jadi kepada anda semua, selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh dan teruskan layan Pa'an sehingga pukul 12 tengah hari nanti dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak kan?

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Raya pada Khalifa menghiburkan anda pada jam 6.30 minit pagi. Baiklah, Pak, nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia di laman X. Di mana ribut petir di beberapa tempat pada hari ini kan. Pada pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan petang diikuti ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam diramalkan tiada hujan. Jadi itulah dia kan, info-info cuaca untuk hari ini. Jadi kepada anda semua, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa, boleh WhatsApp Pandi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Itu dia Aku Cinta daripada Syamil featuring Ernie Zakri. Anda pada jam 6.53 pagi. Bila pendengar semua sebentar lagi pukul 7 pagi, kita sama-sama nak ke pusat berita radio Atau Kuala Lumpur untuk sama-sama kita line utama 7 pagi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum tamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaik lah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 saja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mensimakkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, Kerajaan Negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain itu menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri

Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yang baru tune Negeri FM? Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Selesai tadi utama 7 pagi kan, sama dengan sama saya Fahan Asri untuk jam yang kedua dalam Rada Extra. Ini Pak Anson seorang menemani anda semua sehingga pukul 12.30 hari nanti. Jadi pendengar semua, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp pandai konti di talian 012-603-0603.

Pada jam 7.32 minit pagi, alhamdulillah mendengar semua kan. Mana yang memandu sekarang ni? Atas timah mandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa, selamat ada yang bercuti sekarang ni kan, selamat beristirahat. Ada yang bekerja kan, semoga hari anda ceria-ceria selalu kan. Yang tengah makan tu selamat menjamu selera. Kalau nampak ongki kanan tu, jangan lupa jemput-jemput kan. Macam tu. Baiklah, nak bagi tahu kepada semua sekali kan, di mana sebentar lagi jam 8 pagi kan, kita ada selamat pagi Malaysia. Untuk topik hari ni, saya nak rahsiakan dulu apa topik dia kan. Jadi untuk nak semua sekali, bolehlah dulu follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, Facebook, di TikTok, sebab kami akan live di TV1 dan juga di Facebook. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk follow dulu dan jangan lupa untuk share, okay? Nak tahu topik apa hari ini kan. Di sekitar jam 8 pagi nanti guys, saya akan updatekan masa ke semasa. Jadi terus lain bahan sehingga pukul 12 tengah hari nanti dalam Radar Extra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Piyu Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila ya. Jadi hari ini kan kita ada yang cuti kan. Sebenarnya hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2026 disambut pada 1 Jun 2026 iaitu pada hari ini Isnin. Tarikh ini merupakan cuti umum wajib di seluruh negara di bawah peruntukan Akta Kerja 1955 yang tidak boleh ditukar dengan hari lain. Jadi dirgahayu tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Setapak melangkah, dua langkah ingatan kanda pada dinda.
2: Adinda bersumpah, jikalau kekanda tidak kembali, adinda akan menyusul kekanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
1: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama.